Bukan ira tinggi kuwa Dios cukup cerap pinggil. Canru nak kanau cerap al. Lekasih matan lish kekai lekakwa. Cikana wakman toh retal tashak nak baris kuwa lekaha. Utara nak kira kuhunelik kuangko. Abanan kuangke pak kira lekaku monse kuwa lish hasa lekasan tiglesi katolika. Anak kuan sih khalis beil kuan cik sih kuat kep cik sah halan cik licut bejalan. Abanan aranak kui nak utunak kui nak. Ink ah kui sih tawiruk aruliku beha. Abanan kuan cik negir sih awalic ah kilal nak sih khalis nak. Sih kuat cik sah halan nak. Abanan Maresh ul kujiliku biha aran muku khot talish kak ul sali kak ul lil sali santiglesi pejal usrah chika khuni lo ora lash akholi kakwa ink arh naru nak to ta ka khal rakh chik iru arkwan lish kak ul sali kak ku biha awanan kho kama shin ke maresh awa khunak li chakh kilal maresh awa khunak li railal ink ash khataw Lish beil, kuan cina karan nak cian nak arin cikuan li us ut arin citing Iraq ut arin cikuan lish tiada li liku biha, ink aish ka komun. Maka kuli sajk, ah kui ish panak, kui la oh kui tak kanak kui sarok ruk li kahku ah kui la oh kui nak tau li cah kilal nak tau li railal karut ka panu, kuni lik li tihok, kuni lik kapat zikateng reli kacukua ish panak, kui la oh kui Ink anak katawi rupa jale, aruli kaku bihas kakul, ho kanak jale kwa San Paulo nak. Malah ink anak kenau cah anak ho kial kau benak kahasis kawali Kristo Yesus cah. Relik cician lain, mari kau nak kila ona sach cikwa kulis beil, manak. Manak mari kau nak kila honal nuko esom esip jale, ink aish kuas kuitin, mika kahalis beil, mika papal bejale, manak. Nakanaw ci us naklikagwa. Aanak kwi, kishk am chaklikabbe. Chikanawak mas beri singki lak kwi ilibarkwan li shoshk am kwi likagwa. Ispanak, nakak eretal chikakuni lo li kubenak likaha. Kanawak wask anghelan kiliru kwi tanat chali chak kilal mat chal chikunik li jalek sa likadyu am. Mukusa ishk awa ta anak to oktash khalbali kanak to ushik tarak chiksa khalan li nakhik. Ispanak, Nakanaw ci us nak mag alis sakrament sa halan ci klina akhir bejal. Spanak kakwi sa li iglesia katolika aran kwan na pal li sakramento. Na pal li sakrament kwan aran, kiap angela ochik na sach ci kulish beil. Ho kan ci kakuni lo li kubenak li kaha. Kak eak ci angela kish kwas kwitzin. Kak eak ci angela kishpanak. Spanak li kaha kwa Jesu Kristi kam churu li krus. Tentuh kui nak la ochi nak sakat olah kui nak kulah kulah kui bijan. Lish am alah kui lika krus aan lish taqin kili Jesus. Aan li railal, aan li chak kilal. Ho kanak ishkwas kui tzen jiru li lak lak hona la in. Ari nak kui ishka kwats lish ka braka li ratin li kwa Dios. Ab anan la ishkwi chik li ka kumon. Li kwan lek angel. Lish chaba singi li ratin li ka kwa Dios. Lish olu bang. Angelak kuero nak cika kuni loh kuila olira las kholi kuwa Dios tau lak ciru likutan do ming jal nak joli ning erin minak sakat ol mi kahar cikli kape shika kop mas mana karang kuan li kuni lik juam arin selikat enamit joli ning kuan li ning eran abanan la o shika kop cira pinggil ratin li kaku Dios kola es li sahil Kristian shika kop cika kuni loh saro church li kaku mas mana karang kuan li juam La esok kili sah tes chalk arin selitenamit. Sepanak nak eretal nak arin selitenamit tak kui. Joli ning es tikla lining Abanan jo kep tasak sa rochoch li kakwa. Sepanak kui la esok kili sahil Kristian. Ho na pech jukwa pech. Nuko chal selining in narah nas jenak. Aran ta sach li kat yu am chaka khunil. Ta sach li kat yu am kui ink ah kui na kanaw shperi singi li kat yu am li kaku biha shkak ul. Ho kanak jiru li lak lakona la inak.
en kata shakchika eli kok arkuitioli ni eh shika kok asa rochoch li kakwash manak hoshintie aran kwan litiu am. Aran kwan litiu am ut aranakwi kwank li shpeil li tuktukil usilal. Hokana kishkoskwitz en chiruli lakona la in antyo sherenak. Hokia li shish ap in reli lakla atina in manak sakach ol china kanaka in salikatyu am chichika hongalo. Hokana antyo sherechi hunilesh. Likakwa atashak chikana kerek in salikun kapal. Hokana nakarak chikoka in li lakla angel. Antyo shakuyat kanat katyukwa dios. Lilaklak atin na hindi pakuan lisingkots rikinip lika kumun. Aba narilig chitialat kakwa amarin kuan sa konal na kamushiru liparkuan lisimatan li nakasikat kakwa sa liskubik lika ha. Aba na nakakwa ka inat kakwa na kanawak kwi ruslo inkil ut kanawak kwi at kakwa istyo aminkil liparkuan na lika kubihas kakul sa lika kula lilat kakwa Jesus. Chakoy li kamakat kakwa amare kwa honalos kaperisi li katyo amako kakoneski. Abanan kawa Jesus nakakwa kakwi naklaat. Kwan kakwi li skwak li hik li katyo am sa akong likutan. Kwa naklaat at kakwa sak ulsak li kubiha. Utrik inay nakwi at kanimakwa Diyos skubela ka. Ut sat kwak li chityo Diyos istiangkip li kamenak. Ut kwa kanakwi nakakwa sa li katyo am la o la kwa lalak akol li ish li kwin kat kakwa Jesus. O kan jiru li lok lakona lay natkakwa antyo shakwe rikish ni malakwa ang kilal ut rikish ni malakwa sila latka natkatyukwa Diyos. Antyo shakwe at santil musik ek shakwa chupeni khunilik renak lao khunilik akwe chikwang akwe salikach ol chikish khunila indi parkwan li nakak ut chikwa salakwa ati natkanimakwa Diyos. Anay nakats ama chakwa sa shkawa lakon si alal an li kakwa Jesu Christ. Antyo shakwe at khanakatyukwa Diyos. Jeshuni la intro ko chueni se li kapenik li parton uhe ut parkuan ko se li kahun kapal antio sha ki at kanat katyu ko adios ana ina khats ama chaku at kanat katyu ko adios kapat akre li kahko at kahko at chaku ita sha li khats ama naksesh kawa ash li dios chaku beh kahol beh santil musik eh ko kanta sha li kahko at sha chaku kanak erik ines ko skizin.